Amagamba mutaba ntu baita banyakuli saidi za muhoro. Abantu basaidi za wikala kamusegu chatelekera. Abantu banyantozi muri mutagamba tapori ni chatelekera. Agamba ta Marion. Abantu bachatelekera mbagonza muna abantu balianda abantu babusuaka. Masinje di.

0: Hello. Oh. Radio. Hello.
1: Hello.
0: Obaire kuliriza bakweseroa.
1: Karone kusinge kanyango. Kamba kicho. Ndamisao gawanga kutale kyane bajihanga. Ndamisao senyewa matiyanda ola kanyango. Ndamisao mama wange babali. Ndamisao baba wange mozesi. Ndamisao baba rafendi, ndamisao mkodomu wange mjisa kiyanyi. Isigendi karoza kusinge kanyango.
0: Kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali k

Akanda gambiri nta kuitaga no mukozi. By the way kuitaga mukozi. Omanyire ato mukazogo. Akuitaga bakozi bakora saruni. Nabanda bimirime kwa ukana. Ati bulabano itago muri motera 0 musanju mukaga ina. 0 mukaga. 0 emu. 5 nemu. 0 musanju mukaga ina. 0 mukaga. 0 emu. 5